0: Mari, dari suami ini lesa, kita akan menyebutkan.
1: Nggak ngorok, Mama Ngereng-Reng. Hanti notan yuduk, senu notan wajiru. Atau nunggu wajah ngekak, lengok, bunyi nam sama. Berapa itu nggak rente?

0: Radio Sofia.
1: Rich man jabu tu cinggu fanyap dari sahai. Sana cia-cia mulai membagi barat sesi mandangnya naik. Eh, lekamnya Yesus.